Baik, terima kasih untuk semuanya yang bersama. Selamat malam juga dari kami di Harmoni FM. Tepat pada pukul 8 malam nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita. Dan sudah nampaknya cukup sekian juga pertemuan lima dalam ruangan kita untuk hari ini. Sehingga berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum dan jaga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin wa Taulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menegaskan setelah 4 dekad, negara membina keupayaan melalui penubuhan institusi-institusi pengajian tinggi IPT. Keupayaan ini sewajarnya dapat membuka lembaran baharu bagi IPT, memainkan peranannya lebih besar dalam memperkukuh ekosistem inovasi dan sekaligus memperluaskan lagi sumbangannya kepada negara. Ke arah itu, Baginda bertitah

0: menyarankan supaya semua IPT mengambil langkah proaktif memperkemas dasar masing-masing. Kebawah Duli Maha Mulia bertitah demikian sempena Majlis Convocation ke-14 Universiti Teknologi Brunei UTB di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua dapat hadir di Majlis Convocation kali ke-14 UTB. Dalam kesempatan itu, baginda bertitah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada para graduan yang diraikan atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Semoga kejayaan ini akan jadi pemangkin bagi kecemerlangan berterusan di masa hadapan. Ucapan tahniah juga kepada para ibu bapa dan penjaga serta tenaga pengajar yang sentiasa memberikan dorongan sehingga para graduan beroleh kejayaan. Pada tahun ini, Universiti Teknologi Brunei telah genap 40 tahun penubuhannya. Sepanjang tempoh tersebut, universiti ini telah berkembang daripada sebuah institut teknologi kepada sebuah universiti yang diiktiraf di peringkat global. Alhamdulillah, pencapaian ini telah memperteguh lagi peranan dan sumbangan UTB dalam pembangunan pendidikan tinggi negara yang menjadikannya semakin dikenali di peringkat serantau dan antarabangsa.
0: Kebawah Duli Maha Mulia seterusnya bertitah penggunaan teknologi baharu hendaklah kekal berteraskan manusia bukan untuk menggantikan tenaga kerja secara keseluruhan.
1: Dalam era teknologi berkembang pesat, PT Gembira melihat teknologi baharu terus membuka ruang kepada pembangunan bakat dan kepakaran anak tempatan. Pada masa ini, teknologi baharu seperti kecerdasan buatan artificial intelligence, AI, dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman dan meningkatkan keberkesanan pengajaran. Namun dalam pendidikan, beta berpendapat penggunaan teknologi ini hendaklah kekal berteraskan manusia, human-centric technology, bukan untuk menggantikan tenaga kerja secara keseluruhan. AI sama sekali tidak boleh menggantikan fungsi akal, walaupun ia mampu untuk memproses data dengan amat pantas, kerana AI tidak mempunyai jiwa dan pertimbangan moral yang hakiki. AI hanya alat untuk membantu manusia memperolehi maklumat. Sedang maklumat pula mesti disemak dan dinilai kebenarannya oleh manusia.
0: Titah baginda juga menekankan kemajuan tidak dapat dicapai secara bersendirian melainkan ada kerjasama di antara universiti, industri dan agensi berkepentingan.
1: Pada hemat beta, setelah 4 dekad negara membina keupayaan melalui penubuhan institusi-institusi pengajian tinggi, IPT, maka keupayaan ini sewajarnya lah dapat membuka lembaran baru bagi IPT memainkan peranannya lebih besar dalam memperkukuh ekosistem inovasi dan sekaligus memperluaskan lagi

0: sumbangannya kepada negara. Ke arah itu, Beta menyarankan supaya semua IPT mengambil langkah proaktif memperkemas dasar masing-masing. Beta telah difahamkan bahawa UTB sedang giat mempertingkatkan keupayaan makmal-makmalnya ke arah pansijilan dan akreditasi antarabangsa. Usaha ini juga mampu untuk memantapkan lagi kualiti infrastruktur negara serta memperluaskan sumbangan universiti kepada perkembangan industri berasaskan pengetahuan. Kemajuan di sini tidak dapat dicapai secara bersendirian, melainkan ada kerjasama di antara universiti, industri dan agensi berkepentingan. Sememangnya, kolaborasi strategik antara universiti dan pihak berkepentingan adalah tunjang kepada usaha UTB dalam menangani isu pengangguran melalui penyediaan graduan yang mahir secara praktikal, menerusi perkongsian teknologi dan kepakaran akan mampu untuk merapatkan jurang ketidakpadanan mismatch antara kelulusan akademik dan keperluan sebenar pasaran kerja masa kini.
1: Dalam titah ke bawah, Duli Mahamulia berpesan, apapun ilmu yang diburu, Islam sama sekali jangan dipinggirkan.
0: Menyentuh mengenai penyelidikan dan pembangunan, Beta berharap supaya usaha-usaha yang dilaksanakan oleh UTB akan terus memantapkan keupayaan inovasi universiti. Inovasi ini tidak boleh bermula dan berakhir di dalam makmal semata-mata, tetapi mesti dipacu oleh minda yang kreatif dan rantaian kolaborasi strategik antarabangsa. Demi mendukung hasrat suci, UTB perlu memastikan program-program yang ditawarkannya sentiasa responsif terhadap perubahan industri, supaya setiap graduan memiliki keboleh pasaran yang tinggi. Namun Beta ingin berpesan, apapun ilmu yang diburu, Islam sama sekali jangan dipinggirkan. Kerana Islam itu adalah suluh segala ilmu dan jalan lurus yang tidak pernah bengkok-bengkok. Untuk akhirnya, Beta merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua warga UTB yang merangkumi ahli-ahli majlis dan senat, naib chancellor, pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai dan kaki tangan atas segala sumbangan dan perkhidmatan mereka. Beta berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberkati segala usaha kita dan mengurniakan ganjaran yang berlipat ganda.
1: 574 graduan menerima ijazah dalam pelbagai bidang pada Majlis Convocation UTB tahun ini. Ke bawah Duli Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UTB, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah kepada para graduan. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.1, 97.7 FM. Terima kasih diucapkan kepada Auda yang mendengarkan Harmoni FM, mulai ruangan sesegar harmoni, mesra harmoni, dan sekarang Auda bersama Yazid di ruangan akhir simfoni harmoni sehingga pukul 10.30 menit malam nanti. Tidak lupa juga diucapkan terima kasih kepada rakan segas DJ Imah yang bersama Auda sehingga pukul 8 malam tadi. Hati-hati dalam perjalanan balik dan semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, kepada Auda yang tidak sempat untuk memberikan ucapan tahniah dan ucapan selamat hari jadi di sebelah pagi tadi, seperti biasa ucapan selamat hari jadi dan ucapan tahniah untuk hari ini 26 Ogos 2026 bolehlah Auda hantarkan ke talian WhatsApp 8333941. Ucapan tahniah untuk para graduan yang menamatkan pengajian daripada Universiti Teknologi Brunei, UTB. Mungkin ada anak Auda, mungkin ada cucu Auda, malah rakan-rakan Auda maupun anak buah Auda yang menerima ijazah tadi pagi. Tahniah diucapkan. Jadinya hantarkan ke talian WhatsApp 8333941. Yazid akan bacakan ucapan bis kita bermula 8.30 minit malam ini sehingga pukul 10 malam sahaja. Baik, selain daripada itu, Auda sambil-sambil Auda santai bersama keluarga. Mungkin ada yang berehat bersama keluarga, mungkin ada yang baru menikmati makan malam. Saya akan bawakan kepada Auda segmen Sensasi Selorok pada pukul 9 malam nanti. Dan sementara kita berada di ruangan simfoni harmoni, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang tajuknya juga simfoni daripada Black Rose. Kita dengarkan bersama.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Anda kembali lagi bersama saya, Nurida Aniwati. Ya, seperti biasa, saya akan terus menemani anda hingga pukul 9 pagi nanti. Baiklah, pertemuan kita Khamis ya. Hari ini 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaannya 27 Ogos 2026 Masihi. Kita bersama di pagi Khamis ini menerusi Sesegar Harmoni. Terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM. Terima kasih juga kepada yang telah menghantarkan ya ucapan-ucapan natahnya. Oh, nampaknya ramai yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Selamat ulang tahun, semoga terus cemerlang berjaya dalam kehidupan. Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati semuanya ya. Sama-sama kita mendoakan mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anak-anak pula, kepada adik-adik, kepada pelajar-pelajar, ya, apa khabar hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan mungkin sudah pun bersiap sedia hendak ke sekolah. Dan juga pastikan buku-buku, peralatan sekolah dan sebagainya semuanya sudah lengkap di dalam beg ya. Dan sekiranya tidak pasti, cubalah periksa sekali lagi. Ya, manalah tahu ada yang tertinggal ya. Ya, kepada yang mungkin rasa lelah, sedih, mood barangkali kuranglah ya di pagi ini, mudah-mudahan bersemangatlah ya sepanjang hari, tenangkan diri. Yang paling penting tenangkan diri, tidak semua perkara-perkara yang menyakitkan ataupun perkara-perkara yang membuatkan kita sedih, kurang mood dan juga sebagainya perlu dibawa bersama ya. Ada waktunya kita perlu berhenti mengingat, berhenti menyalahkan diri kita dan juga memilih untuk melepaskan. Apa yang berlaku mungkin tidak mampu kita ubah, tetapi bagaimana kita meneruskan hidup masih dalam pilihan kita ya. Lepaskan yang menyakitkan, maafkan yang mengecewakan dan berikan ruang kepada hati kita untuk sembuh, untuk pulih semula. Hari ini kita tarik nafas perlahan-lahan dan katakan kepada diri kita, aku memilih untuk tenang, aku memilih untuk gembira, aku memilih untuk ceria, aku memilih untuk melepaskan. Aku berhak bahagia tanpa terus dihantui oleh perkara-perkara yang telah berlalu, daripada perkara-perkara yang menyakitkan hati dan juga sebagainya, daripada perkara-perkara yang tidak menyenangkan ya dan juga tidak menenangkan. Lepaskanlah diri kita, tenangkan hati kita. InsyaAllah kita akan bersemangat semula ya. Baiklah, anda sebelum terus beribur ya di pagi Khamis ini, saya kongsikan dulu di antara pengisian, di antara segmen program yang akan

Nah, dapat anda ikuti ya sepanjang bersama kami di Harmony FM. Baiklah, seperti biasa pagi-pagi begini terus menyapa kami di Harmony FM, terus mengongsikan betul kata, kata-kata motivasi dan sebagainya yang sesuai untuk saya kongsikan ke udara, pantun dan juga sebagainya ya, pantun yang cantik, pantun yang sesuai. Ya, baik. Dan juga terus menghantarkan ucapan-ucapan dan tahniah Auda WhatsApp Harmony FM 8333941. Baik, ucapan-ucapan dan tahniah Auda seperti biasa akan saya bacakan hingga pukul sebelum memberitahukan pukul 9 pagi nanti. Baiklah, selepas berita sukan pula bersama rakan tugas yang lain pula yang akan terus menemani Auda nanti hingga pukul 12 tengah hari. Dan ada segmen wawancara ya, 10.30 minit pagi nanti yang akan memperkatakan tentang mengenai Wakaton Warga Emas 2026 dan pertandingan persahabatan tenis meja. Meja tenis 2026. Itulah dia. Jadi Auda, jangan lupa untuk mengikuti nanti wawancara 10.30 minit pagi yang akan mengongsikan, memberkatakan mengenai Wakaton Warga Emas 2026 dan juga pertandingan persahabatan tenis meja 2026. Baiklah, 11.15 pagi pula ikuti bersama Suami Hebat Isteri Cemerlang, terbitan rakan saya Nuha. Ya, untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, masuk waktu zuhur hari ini bermula pukul 12.23 minit dengan hari. Sementara itu, mutiara hati ikuti bersama pukul 12.45 tengah hari nanti seperti biasa ya. Baiklah, Nur Iman pula 1.30 tengah hari nanti. Ya, bersama rakan saya Hajah Fauziah dan juga tetamu undangan. Ya, apakah lagi akan diperkatakan pada minggu ini, nantikan Nur Iman pukul 1.30 tengah hari nanti. Baiklah, masuk waktu asar pula hari ini bermula pukul 3.33 minit petang. Baiklah, sementara itu masuk waktu maghrib pula bermula pukul 6.29 minit petang. Ia masuk waktu Isya pula bermula pukul 7.39 minit malam. Sementara itu, segmen Variasi Nusantara akan dapat Auda ikuti, akan kembali yang menemui Auda malam nanti bermula pukul 9 malam.

Baiklah, kepada yang baru bersama kami, selamat pagi semuanya. Terima kasih memilih Harmony FM. Ya Auda, kadang-kadang hati memerlukan masa untuk menerima apa yang akal sudah lama fahami. Tidak mengapa, sembuh itu bukan perlombaan. Berikan diri kita sendiri ruang untuk menangis, berehat dan bangkit semula. Hari ini mungkin masih terasa berat, ya, tetapi percayalah akan tiba satu hari nanti apabila kita mampu mengingatinya tanpa lagi rasa sakit. Jadi Auda, sekali lagi tenangkan hati kita. Kita tarik nafas dalam-dalam, lepaskan perlahan-lahan. Tidak semua yang hilang adalah kehilangan. Ada yang pergi supaya kita kembali menemukan diri kita sendiri. Dan juga Auda, mulai hari ini pilihlah ketenangan. Jangan lagi mengejar perkara-perkara yang membuatkan jiwa kita penat, hati kita penat, ya. Hargai diri, sayangi diri dan teruskan melangkah. Masa depan masih menunggu dengan banyak perkara indah yang belum kita temui. Baiklah, terus dengarkan lagu dari Haslinda Muhammad Taib. Terimalah mata dan hati. Harus seimbang.

Hey, itulah tadi Auda bersama Jamal Abdillah dengan lagu dari Mata Penaku. Baiklah, terima kasih Cikgu Pengiran Haji Idris di Tugu Gadong. Seperti biasa menghantarkan mutiara kata, ini dia. Di pagi yang indah lagi menyegarkan ini, ceriakanlah hati dan jiwa kita dengan tutur kata yang amat harum, lagi amat mempersonakan, ya. Dan janganlah ada tutur kata yang hanya untuk mempromosikan tentang keegoan dan mempamerkan akan kemewahan, kesenangan hidup diri sendiri. Kerana itu semua ia hanyalah perhiasan yang bersifat sementara, ya. Dari itu, ingatlah hidup ini biarlah seperti lilin menerangi semua orang. Janganlah hidup seperti ranjau-ranjau duri menyucuk dan menyakiti diri orang lain, ya. Pikir-pikirkanlah, itulah cantik mudara katanya, kiriman daripada pengiran Cikgu Pengiran Haji Idris di Tunku Gadong. Terima kasih Cikgu Pengiran.

Baiklah, sekarang pukul 6.35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sekali lagi. Terima kasih. Rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM dan juga menghantarkan ucapan-ucapan tahniah. Baik, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat menjalankan tugas. Katanya semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik berpanjangan. Juga dimurahkan rezeki dan sentiasa dirahmati Allah jiwa. Amin, amin, amin. Baiklah, dari Imam Haji Hussein di Kampung Subuk. Terima kasih, Imam. Baik, ini pula daripada Hajah Nuri, Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Khamis. Katanya selamat bertugas. Apa khabar? Saya sihat, ya. Baik, katanya cuaca alhamdulillah baik-baik saja di perpindahan Lambak Kainan. Senyum selalu. Dan katanya ketika ini menikmati sarapannya sambil itu juga mendengarkan Harmoni FM. Terima kasih, Hajah Nuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera di Dutong, ya. Masaan ni cuaca cerah dan tenang saja. Apa khabar DJ? Semoga sihat selalu. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkannya kepada semua pendengar setia Harmoni FM yang mengenali Cikgu Cut, katanya, dan kepada semua keluarga sahabat handai dan kepada sahabat handai yang disayangi selalu. Semoga katanya sentiasa semangat dan sentiasa positif mengharungi segala cabaran yang berdatang. Amin, amin, amin, ya Allah. Baik.

Ya, kata Cikgu Jod, masa ini kan menghantar anak saya Iskandar bis durang pakai bas ke IBTE Seria, dan lepas itu kan menyempati singgah ke Tambu Tutong ya, yang ada pada hari Khamis saja, baru dah menuju ke tempat bertugas. Ya, salam sayang daripada Cikgu Jod, Iskandar dan Adam di Baitul Rizki Kampung Keriam Tutong. Baik, terima kasih Cikgu Jod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga kita ni semua sihat walafiat, dipermudahkan urusan dan juga dimurahkan rezeki. Amin. Di kawasan Gadung pula masa ini cuaca alhamdulillah baik. Katanya pantun dihantarkan, bunga di taman bermacam warnanya lalu dipetik buat hiasan. Jika menabur bakti dan berbudi di mana-mana, budi yang baik akan dikenang orang sepanjang zaman. Terima kasih. Hai. Tetap ceria, tetap semangat. Baiklah, ini pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bilangkan tugas. Semoga lancar ya. Sehat selalu dan ceria-ceria hendaknya. Baik, ucapan ya. Ucapan tahniah diterima di pagi Khamis ini. Ucapan happy birthday, salam helwa, selamat ulang tahun dan kelahiran buat penyampai Radio Harmon FM yang paling best katanya di Corong Radio. Ini dia rakan saya, Hajah Fauzia atau DJ Hajah Pau binti Haji Muhammad Yusof yang berada di Kampung Lambak ya. Ya, dengan iringan ucapan dan doa buatnya, ya, semoga Allah sentiasa menganugerahkan tubuh badan yang sehat, umur yang berkat, juga dilancarkan rezeki, dikurniakan keselamatan, jiwa yang tenang, hati yang lapang. Tingkatkanlah ya Allah imannya, ya, iman yang teguh serta dijauhi dari perkara-perkara yang menyulitkan, dan menjadi isteri yang soleha, ya, bahagia bersama keluarga tercinta, juga sentiasa dalam di dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Ucapan daripada Kak Ros di Lambak Kanan. Baiklah, ini pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Selamat bertugas katanya. Apa khabar di pagi ini? Saya sihat. Terima kasih. Baiklah, cuaca di kawasan Kampung Setia masa ini baik saja. Daripada Haji Sari dan isteri tersayang di Baitul Rizkah Kampung Setia B. Ya, semoga di pagi kami sini Allah mempermudahkan setiap urusan kita ini. Ia berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih keduanya. Baiklah, ini pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi kami. Selamat bertugas katanya. Semoga kita ni semua diberikan kesihatan dan juga sentiasa dirahmati Allah. Amin. Masa ini kan selesai bertugas sambil mendengar Harmoni FM, tetap di hati, dan cuaca baik-baik saja di kawasan lapangan terbang Lama Berkas ya. Daripada Wadi. Terima kasih Wadi, dan selamat bertugas diucapkan. Oh, Wadi, kerana selesai bertugas sudah ya. Berhati-hati nanti dan selamat berehat ya. Baiklah, ini pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat pagi dan selamat menjalankan tugas. Semoga lancar semuanya, ceria-ceria hendaknya. Baik, ucapan tahniah lagi diterima. Happy birthday, senang helwa. Selamat hari jadi buat mantan rakan sekerja itu Sahri bin Haji Abdullah yang ke-62 tahun ya hari ini, yang berada di Kampung Mentini. Ya, dengan ucapan dan doa buatnya, semoga Allah sentiasa menganugerahkan tubuh badan yang sehat, umur yang berkat, dilancarkan rezekinya ya Allah, dikurniakan dirinya keselamatan dan jiwa yang tenang, hati yang lapang. Tingkatkanlah imannya yang teguh serta terlepas dari segala kesulitan ya. Dan semoga menjadi suami yang soleh, ya, bahagia bersama keluarga tersayang, juga sentiasa di dalam perlindungan dan juga rahmat Allah selalu. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Baik, ucapan daripada geng jom minum dan makan di Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan. Di Museum Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan ya.

Baik, ini pula ini lagi ucapan tahniah diterima. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bersiar katanya. Baik, selamat hari lahir buat anak anda tersayang, Viani Adriani. Wah, cantiknya nama. Dengan ucapan semoga Allah SWT sentiasa mengurniakan usia umur yang panjang, usia yang berkat, sihat rohani dan jasmani, serta serta iringan ucapan bertambahlah hari di hari mendatang dengan mengharapkan redha Allah SWT. Mudah-mudahan sentiasa dilimpahi berkah di dalam menjalani kehidupan. Amin. Kami menyayangimu. Baik, daripada Sahari Abdullah Saini dan keluarga di Jalan Bukit Mahkota Rimba.

Ya, daripada Hasan 214 ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hasan. Di sekitar kawasan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Lorong 3 Selatan Seria. Ya, cuaca alhamdulillah baik dan beransur-ansur cerah, kata Hasan ya. Terus lagi daripada ya, ini pula daripada Sarina. Ya, ya, Ida Nazira sebetulnya dan juga Serina yang berada di Tungku Gadung juga ya, menyampaikan ucapan tahniah, selamat pagi, selamat menjalankan tugas, katanya semoga lancar ya. Amin, amin, amin. Baik, juga menunjukkan ucapan tahniah happy birthday, senai helwa, selamat ulang tahun kelahiran buat penyampai Radio Harmon FM yang mantap. Ya, rakan saya Haja Fauzia atau DJ Haja Pau, bini Haji Mak Yusof yang berada di Kampung Lambak. Ya. Dengan iringan ucapan istimewa dan doa buatnya, semoga Allah SWT mengurniakan umur penuh keberkatan, kesihatan yang baik, juga rezeki yang luas ya, seperti air zam-zam yang sentiasa mengalir. Ya, semoga menjadi isteri yang soleha. Terima kasih. Sentiasa menemani kami di udara dengan lagu-lagu best cerita dan gelak ketawa, lagu pilihan bis kita, Evergreen, Malar Segar. Yang semoga Allah sentiasa memberkati setiap kata, setiap siaran dan juga setiap usaha yang dikongsikan, yang disampaikan. Semoga di tahun ini penuh kejayaan dan kebahagiaan ya. Teruskanlah ya, menghibur kami. Kami setia mendengar, kami terus menyokong, support ya. Lots of love dari Ida Nazira dan Serina di Tungku Gadung yang menyampaikan ucapan buat rakan saya Haja Fauzia dan Haja Fauzia atau DJ Haja Pau binti Haji Muhammad Yusof yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Selamat ulang tahun. Baik, terima kasih juga Ayu 213 sebab bertugas, katanya assalamualaikum sebab bertugas. Waalaikumsalam ya. Ya, semoga sehat selalu. Cuaca di Sungai Akar ya, alhamdulillah baik ya di pagi ini. Ini kan menghantar anak ke sekolah sambil mendengar harmoni kesayanganku. Terima kasih Ayu. Baik, terus lagi daripada Ayu di Bukit Sibanging juga menyapa harmoni FM. Terima kasih Ayu. Baik, ini juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapan ditujukan buat orang tersayang, katanya Nur Hafiz yang tinggal yang berada di Kampung Telisai. Jaga diri, jaga kesihatan. Engkau sentiasa di hatiku, katanya. Itulah dia. Ya, ikhlas dari orang yang menyayangi Rizal 7383 di Lambak Kiri. Ya, tetap setia bersama, katanya lagi Zaliza 2673.